0: Ula kuta CBC uka utata me pewa ledu. Tana nuta kanga sena me hangata yu me utakhe venga matu ektuk hata kununga tiki palledu nu haula palledu nu kanga sena me unullu. Sibulla pangula uktu hamana tuwa me inga aktu ipatsak ula kun tiki palledu itako himikula uktu itnuta amik. Utakhe vimik kaame utako panna lektu pinasua kusili maagala. Tane aulet chidinga ta ikajok tigi janga na Francis upar yuak ta na khala to ko ta men ko nuta asidde ne to
1: chekin yak to vik kang ne lek mata ing me go pe la yuk ko amani a inno ko na inno me ne ingiluti Itu waktu itu nelayan nak leh wheelchair mihel tu kalau bela yuk kau tang nelayan mata.
0: Tim tungguak, kami nak tua mew teh mau kan waktu nun ada pauja waktu jalan waktu tak kibim.
2: Well, almost like.
0: Tung solo tak kau nun ada pauja waktu jalan waktu pitu kami piu nak sen lagi nak tu niu tak kau ngena kengo bau kai nak tu matu tau kau sor nengah. Pidu tehatu di sunak utang ini memerlukan nak utak itu kau Julai pergi alat pat surat tertau balai lalu tu memerlukan tunggal dia sana jauh balai lalu ni utak itu memerlukan ini nak utak itu hamne atau memerlukan ane kebehalu ni pingwa behalu ni tu memerlukan April 2028 ni kerugian pejaga kesimalanya. Nuna pumayan niya hatayla majulang jikut na ang uhatak tuy go huba pala amis yung upalay tuy na tuy matan na kaniman na ujo ko meri ang uticha hatak tuy meri hituting anakalat tutilo ane hatayla majulang jikut tuy matsapod jikut itani sakay si majul agangin nikwas say nalutik imi hatabi ngalutik amaluta magkua sunatuy na alaga aktaw balutik Amalo temakuan noat wasak tau hatanuti wasau tilimu amalo tau temakunung kena kutuin ang nehuan ni majunu

0: pingua ti cilau mata mana kadau ya bu eh kayu ala melau tu dah barbecue mi mana kena look dah kau ika yu look dah lau tu ye kuven kuven alau mat
1: ila kagitau ya ku kau ila kina nak hikmat taiku na tamakua tuhan ala lau mata unne kau tu pingua tu Negatif itu ikhlas lauk tu, imnya katigi itu, tukar katigi itu lu. Tamak kau angulau mata, aduin nau mak kau gaptik, tamaptik pilih galau gaptik, man apaptik, lina napayok ammalu, magi manek, man nau yuhe.
0: Mana.
2: Takwa ikayok tiu yu kelina napa yu kama magi manik tawani anglikan tu selping an RBM tu sake nata siu ni kati lugit akka gondit handur ni nalio nak siu ni gilor tingin ni June 14 o tilugo mana piba leo tu sakso kai nang nalang mimata utam migo tu inu titu kayu silang ammiyong

0: Hon läkert CBC och köpt att de är pivalera. Hon var kakaus i handlet om. Sen har jag valledning att nu när vi missade och majonik och makt till Leonek Pigato. Där går in i nu när min ekotik jag har tagit in 3000 kilowatt anormingar till min pauti mot skakta mot ikomakot till Leopalderet. Quebec mingela ta ko uksualo tu na tok tu na tok di gunni mata 2050 aka go tikipan ke se ni nuna bi mita ko ilu na che gala ti ikama khuti ngi uksualo tu na tok tun ka sin ta gun na ta khuti au na ti dinga malu tu sak tu le dinga o khala tu ta man nei ka ju ta khatche ne to
1: ah ta man na pimak la galo ta ko nuna lit utak khayu ta tsuminga people hoti halage langalik matatako ne kalito patununa leo iloani kina yak kutigur kisiani ammalo takko apina sugat seit nui pali ala mi mata
0: dagunna ne reuto qatana oketanga ni 2027 pidare luni ammalo atokta usi luni 2029 rola ngingani nuna bumilin ne titidi elinian ne resiungot pina suaro semitana February mik meimut new term 2027 2028 2029 Kau main nalar tenlogo amalo ilin ya kerja kuni pale hatta sisiu ngomata amalo kikak titau tenlogo pina suara silima tema isu magun nak situ ngerali kengul lapangan itak hemi kanu ngiga ilin ya ngepada tema lu titegalau tu takko ilin ya tulu kerja marikunu takko isu malu tiga jaminik tu sak kanila ngutuin gaba makut khalaq tu ta ma khim kun hamne ngat tu khanu tu gat tu isi mamanga

0: aking nakilugot akong nangok. Pangilat akong nangok na siyo nga laging. Ite matok kawisa lotok sila dyan wala yunik. Kala makilugot sa akin nalang mila ko.
1: Ula kut tabanu nak tu ame pi balai aju tak ku ngila kaul lu mi chuan tau mi palai si tu hutau lau tu tan ilu bet tau ni amat tak ku constable mark penzido tan ta jamo ka ilu bet si tau ni tu chuan tau congress sentung ni wa mo pan ilu ge jangit palai si tamalo asing itu ber nak tu le ge Tak mak hanya juga jauh tu, tak koi lagi jauh ni orang ingat kisahnya tak koi kena kutuin orang nomat tu ingat jangan itu, hari jauh je kuda kuda tu kat jauh langa juga loh, karena nule halau tu amaluk itu waktu ni makunik cuan tu polisi kungin nule halau tu kaguni 18 ni, pingasui polisi karena temit kuda hatak si malak tilugi pingasua si makut na tilugi. Pekerjaan yang mahu jadi macam mana? Ukhana untuk tema go ilanik atau tema ikan nak lalau sungguman. Ilini apa juangan ini adua? Ilini ada cerita juak Justin Peace ukhana untuk tema kesian ini apa perlek si malak itu polisi ini guna ni hati nengi ikhanai jatuh ting. Tapi mau kau kena tuh ni isu malun nangin nak sungguh lek tuh. Polisi nut, pejaga jauh lutik ini waktu lutik, tapi malu, amisun nak patu kita ulok semajun, akagu 64 nanti lukit 1962 amalu 68, 16 ulok semajui polisi, ikhanai jatuh di ini ugun ni hatak dem, tak kau tahu makuk yuk tak tu me, pangna tahu jung, karena telima makuk pemaru Nia kaya isu maki jauh dun Tak ku ministry pingasui Yellowknife milau matai patsak Nalunak sige atuk tutik Grace Bay atukaya cak tulat Tapi calu amalu Mackenzie Valley atukaya kuta Tapi malu Tak ku kanata lima Ami sana jauh Kujau si maju maligak doangan Niman amalu tau Tak ku awatili ginamun Kimik kujau wali alau lutik Tak kau sana jauh balik sila tu, gambar mata aku tak mahu kasih maju 15 ngom mata aku, tak kau api makan nak bangun nak tahu juga nanti misalnya jauh ke jauh tu, amalut tahu tak kau nuta kau jadi aku tak menikah, nak jadi lagi dengan biaya mau, nalar cak si maju $70 million dan Vancouver mood. Nuna lepau jangan ikut jauh tahu niat tu, akibat jauh hati tilugit. Dan karena tamu perak paling utau ni agaknya isu maga jauh jong biaya mau ke nau jalan kerja kohat si majun temanik ay 1.5 billion ala $6.5 billion ni tiket tu ina agaknya hatun ke nau jay atuk tau jun Vancouver mi karena dah malu Switzerland tak ko pingo hati ki guman niat tuit ulu mikir tapi tak ko nak coba mimpi balik aja.
0: Ina kau mekawi sahaja, nunak jam pilih nutup sah titikan nama mat. Ini tema utam mereka. Sila jam pilih nutup sah solat di lokit. Kalau nanti tu kain nanti alam mereka. Kalau nanti tu ikat kain, ikat kain. Oh, aku nene tak ikat kain. Aku jangan nong ikat. Kesian ini nutup tu utam yang masih gurit nama mereka. Naming alam mipat tak kau tinggal tu kan? Kau sekarang tu kat lirik tu sana yang majukut, tu kan yang majukut.